0: in Indore today. The match will begin at 7 p.m. IST. The five-match series is level at 1-1 after West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi on Friday evening. The match witnessed a run fest with 501 runs scored as West Indies chased down India's target of 250 with more than an over to spare. West Indies captain Shai Hope led the chase with a magnificent 102 of 45 balls, while Shaufane Rutherford contributed 84 of 37 deliveries. Hope was a judge player of the match. And that is the end of this news bulletin.
1: Yang Akashwani Tura nak simang dalam ni Hindi atau English ke bokok na suaha. So mada open ni dok pasi minit kum ohari asumayo. Tapi sekarang kepala gini pas transmission na tari so gman program aku ya tanya sekarang. Tapi nang kepala tanti bi wala ni kena simang nak nanti ya. Tapi nak ni tkilan yan. Kena sam ni mangga kani na tari samsuani yang wa. Ayan. Robert Tierney gisik nang biya ang kepala katarang wa. Tawjol-jol dan iskang baru di kenipa transmission na, tapi sebelum program aku, semalam waktu saya sudah nak simak nak ya tanggian. Dok pasi minit cibu ngau, hilang sama orang ni doang ni. Isol yang telan kita hok nasuyan, dok pasi minit kolat cio hajung komposit program. Sini pasi dah lihat ni Hindi kobo, sini pasi minit pun English kobo, sini pasi minit kuno. Petrol sing malah orang ni doang ni, isol yang telan kita hok nasuyan, sini pasi minit kongliko. Mana ni gimana cingaram? Kamu nak main guna? Ya kata bincang korai, awak ni kok nak suruh nak gen? Sini baju minit korai cio, Bollywood melody program kok matang ni semua. Dengan tentang Hindi film ni kita kok matang gen? Cepat baju, dari ni Hindi kobo, cepat baju minit cibu awak English kobo, cepat baju minit korai cio, silangan yang atas kalbu, salam salam ni English kobo, cepat baju minit sotpio program tiura program, cepat baju minit sotpio buang. Cacu cacu orang ni kau dah main kok matang ni semua. Everville Higher Secondary School tiura operan gempa. Ano sa bianchi en sangmani poido mani ko na si bank na so naman gen uni jo jo ba bolson mara ka ni doni gitran ko iso na ni tela ni gitran ko ma tangen skuba jio dali ni hindi ko bol skuba jio ni po english ko bol skuba jio ni chikna western music program ko ma tani somo iso na ni tela ni gitran ko ma tangen skuba jio ni ko lachio pisa ni ni program program ko ma tani somo yo Ayujina malak ni tadi kemarin di sarang ni program kok nasu gen ini jol jol soalnya sama baru je abad sama ni kita kok kat matang gen. Cikin baju dari ni Hindi kubur, cikin baju ni pun English kubur, cikin baju ni cikin wo. Isolan utaran kita kok kat matang ni semua berlang sama baru letting sama baru ni dulu ni isolan utaran kita kok nasu gen. Cikin baju ni kubur cikin dari ni lebih party program, cikin baju Hindi kubur, cikin baju ni pun English kubur, cikin baju ni cikin wo. Nolong malak baru ni dulu ni. Aro limbert sama aro ni doni sunan telan ni kita bukan asogen. Cik sebaji minit kolatio macam ni program kogak matang ni semua. Selama malak ni unik isk ni kata kogak nani kau nak simang kena asogen. Unik jol jol anti microbial ni kemarin kan dek kau nani kau kena asogen. Unik jol jol gracil dah malak aro ni doni kita bukan. Aro ranila sama ni kita bukan kena sunan gen. Cik ni baju dari unik Hindi kobar. Cik ni baju minit pulang kita ni semua. Cik ni baju minit kau. Singkat sama orang ni doni gitu orang ko, atau odish moment orang ni doni, so orang telan gitu orang ko kena sugen. Cikin ni baju minyak kolat cio, dari ni vivid party program SMS ke bahannya VBS keterane. Cikin ni baju minyak sutpo buang, jaruka vivid party program. Sabar cio vivid party program hit super hit, sabar cio minyak kolat cio, vivid party program manca hit. Kini baju sambil English cover, kini baju minyak cibu awal sambil Hindi cover. Kini baju minyak kolat cio vivid party program, ketam baju Hindi cover, ketam baju minyak buang. Ni ketambaji minit kena, English ko bokok nasu nama gen. Yang lain dah list kang bertransmission nama tarik segmen program mana? Tahu jual jual gini bertransmission ni program aku nak simak nak lihat tanya. Gini bertransmission ko tani bukan jadi minit cepat dok ni apa cingan gen? Dok baju yang tadi semua, dok baju minit bunga awal silang ni acik kubur. Dok baju minit cik bunga awal. Battlefield malak arun ni doni zona utara ni gitu kena sugen. Dok baju minit kolatio, Sublin malak arun ni doni gitu kau. Arab Fairquis malak arun ni doni. Isola utara ni gitu kau kena gen. Dok baju minit cut buang. Pangkaj udah sini, kajian kau nasi malak matang gen. Sini baju Tokyo House program kau matang ni semua. Ketam kebab tentang Hindi film ni gitu kau kena sugen matang gen. Sini baju minit kolatio dari ni vivid party program. Cepat baju Hindi kau buat, cepat baju minit pulang English kau.

dawa simang nabun kami lak fil ne git kuka matang ya git tarong inga khudaya ve aryan salim merchant ne gba ki tu a

lewat melodi program ku kama tani sumai bayan non bunia ham. Dari teksan ini zaman ada lioni hilik ku kau nak simang cerita jiwa orang tanah sugin. Ini jual jual cerita jiwa orang cipu orang Indonesia ku. Kalau cerita jiwa kita cipu orang cipu orang yang tak sekalipah. Salam salam ni Indonesia ku.

Ya simang ayu jina marak ni dak lang gapa bisa ni program kok nasuha. Tau so mo lang no yani geman sole marak ni gitrang kok matanginga. Gitrang rak inga jabirong aro chungni India.

0: Nasinyangulin malak aru ni do ni gitongko kena suaha. Tau detik sanin zaman ni sakapan mandi ni gitongko nasinyang na gamatang skagen.
1: तो शुरू करें नस्ट

Nasimawe te fil ma kauni dolni isona mitani kita ngok na sona mat naha ta mengkepen puan kok nang sekagen na osomoy dok paji mit kelacung aha ya semuanya ni dok sepon nak simang isona mitani kita ngok na ngok gen sekarang pon nak simang na salblin ma kauni dolni kepagi tangko atacinya gitong inga jisuan janggini rama aro jisuan singa